0: 问这几个。
1: Bagaimana kita akan melihat sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik.